0: Kanang una rauti kine rone beauty. Tira na beauty ne nongo nongo. Sakai wogi tiga na walesi. Tambaki tiga na biwa pepa. Meram da uti go bilo mani. Rati go bisa uta kin sara na mate. Na beauty ne. Iyan dua mana nongo nongo. Sara uti go rone beauty ne do bilo mani. Ngai ni robi bala nroe lewa. Nangono san rokine lewa. Na zaga zaga tu zoko ni binga ibi pagat zaga zaga tu zoko ni binga ibi pagat tangani sa zaka ba jigo o tangani gai na tambuang gai na toang gai na imbe gai na kakana kana tonga mo elewa ngong gai ngai liri liri tu na lubemu eo nungu tongo sa tero tali leseni o tangani bie bie lebu ngusun ran ran luka au sa tero tali ngai tereni. Sangai ukai jorisi, sangai pakai sama cikot tangan. Asal paman sama udah kau, melisu meki no Kongo.
1: Tidak.
0: Sabi nak jorisi, sangai itu buka ukai naimbe, bukan ni loko. Sangai kau sama endo no kumi, sangai meka di bulu tu dok na lubian. Kau mendo na lubian kau tu tos dok meke. Jung sabu karungko mau sama ti. Jula Kongo, jula itu guna bici nama mendo. Nisangai bici kau mai teringai mai. Yo ya usah macam tadi. Sangkai mitu bisan rumah nak kaya. Si dia ikut leh tu nabi tu namu. Ni ayah usah macam. Al terus tu sorok mana lu beri nabi tengi lagi. Terus tu nabi tengi lagi nabi beri nasi vivi saro. Vivi gua mesam macam bagai lusur semua. Sangkai vivi saro nono ulu matua. Nah, usah tu kuni cukup bagai bisa memain gay. Osi ni juga ni bina kata mengai. Ia tak sama ti. Rongga tu Cina nak kamu zaran robo le mengai sisi mau Cina. Nangono sah sisi mau kuno Cina. Raya ni lomoni pala rezi teman ni sah tu biju bano kuno.
1: Lagu cikgu.
0: Raya sangat sah noko ya. Sama isor robo sah natang. Kira ni natang ni leh merobo kamu macam macam itu kan urun lah. Ina hati, ina hati. Ateng osi juga nojin. Ongkai biar apa kabisa? Gaya ni nak tambuh.